0: हर क्या फीले
1: तुम क्लास तुम कुफावी
2: Indin, ya itu ternyata tuh enggak pam di Fontana Namas. Fontana Namas yang kan bakar.
3: Kenapa?
2: Aku tuh velu cita bisa aku nih dimandiin. Ini gas dimandiin ke sana Pak, butuh di bomba dan nyaka tuh. Di situ tengah banyak tuh. Saya om di stand di mana mesti marni. Nam pandi tuh, kan nam tuh itu mobil dan nam tuh itu. Namu tuh mesti meko di lalu tuh sasis. Zai mari namu. Ah, sami tanda na fusi ni nampak di tungsi nampak pan pura tu mobil dan ni ni ni. Kau kau pasal mistar di samba mai ko di laut zai gambar ni.
4: Hey, zai mu apa ni bang? Kuras di marakan di sini tu apa? Ia tu standar mana gambar ni? Zai metu eh ma tu melak sih ya. Kali si mila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pan di tungsi, nawan pan di bisiklet. Zai ni na isi di zai mu tampat sama di laut ni mu. Bukan zai ni. Ini nak latukan.
5: Tu, mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Jadi tak kuat ni nak cari orang orang lepas kaya ni ada orang mak siawan le, siapa ni yang dari itu dah na bis ni sini? Ini mak kira kan dia lusa, siapa mungkin lusa lalu yang taksi terus yang ni tak kuat? Mak, ya kuat jadi lu dek sih, mak tu kan motor lah ya. Yom le sih yang suk suk kan orang bebas, yuk atau kan le motor. Nisha tu ni sakti, elah nisku sali je. Nanti je orang sokir kan, orang mana kau, mana kau. Le kita dah nak isi dia kan, bukan aku sih senyap sade. Ah, je kita sampai de, orang ni. Mata ier si mata ier, sekarang futsal le, anak mereka futsal zanya, mungkin yang futsal ada sengkara zanya, mereka zanya. Alzai, pantani nak kita nak naro tamu zai. Si om brode hulur mereka, zin tu dah tu, bil mereka, si mukara zanya. Bayi lain orang mandi, kita cara tu, mana nak pasti yang kita katakan tu, sengkara zanya. Zai zali.
6: Ya tu, sesuatu di motor di dinding dah, tu kini anak nak kirim. Bakar kerana karena daru butir kol season betul kan reaksi tampilan yang lima tu di sana. Weh, macam mudi semua na utar zaman ni. Jadi kita na rumus zaman faham sih mesti le straputai deh, kiri deh, lembit. Mandi maaf lor, mana juga season cerkas. Lalu kalau tu ni zaman ni pan ni panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasi tunggayan nuar apa ini, pasi tunggayan nuar apa ini, hingga mana.
7: Kecik biasa kan tu dia mandi zan, kalau biasa kan tu dia mana awas, kecik biasa kan taksi tu. Tapi so tu orang tu zanie, ni tu taksi bus tu jo, bus tu zaman dia zan jo, dia jo mesti senyap saya la ya la ke, nanti tu dan nanti tu dia la mesti semari, setiap tahun. Atau kan ni, nafa alam tanam ni, alam tanam na cendih macam apa itu sian mana kain, kain.
1: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.